0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.
2: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yari Komputri, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian exit tol Bekasi Barat, pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

107,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Masih bersama kami di pagi hari ini. Teman-teman, sobat Pro 1, di Inggris itu ada informasi nih yang penting banget buat orang tua ya. Di Inggris ada film yang berjudul Adolescence Change. Itu tayang di Netflix tahun 2025, ada 4 episode karya Jack Chong dan Stephen Graham. Filmnya tentang apa sih? Ceritanya cuma sederhana, tentang seorang anak 13 tahun ditangkap polisi di rumahnya sendiri. Nah, namanya Jamie Miller, 13 tahun. Dia bukan anak jalanan, bukan dari keluarga bermasalah. Orang tuanya baik, kakaknya sayang padanya, rumahnya biasa aja, dan ia didakwa membunuh teman sekelasnya. Yang membuat serial ini mengguncang bukan kejahatannya, tapi jawaban atas pertanyaan kenapa. Pada Maret 2025, PM Britania Raya Keir Starmer mengundang pembuat serial ini ke Downing Street. Hasilnya, serial ini perlu diputar di seluruh sekolah menengah di Inggris. Yang bisa diambil pelajaran dari film tersebut, Jamie tidak berubah karena teman di sekolah. Ia berubah karena konten yang ia konsumsi sendiri di kamarnya setiap malam dan berbulan-bulan. Tidak ada satupun orang dewasa di sekitarnya yang tahu, bukan gurunya, bukan orang tuanya. Karena dari luar, ia hanya anak yang main HP di kamar. Pelajaran kedua dari serial ini, ada adegan seorang detektif yang bingung membaca komentar Instagram anak-anak. Sampai anaknya sendiri menjelaskan bahwa emoji yang terlihat biasa saja punya makna lain di kalangan mereka. Detektif itu shock. Ia sudah membaca semua bukti, tapi tidak paham bahasanya. Pelajaran ketiga, salah satu episode berlatar penuh di sekolah dan ditampilkan menyakitkan. Guru yang kewalahan, kelas yang kacau, anak-anak yang saling melu

Yang paling menghantui dari serial ini, tidak ada penjahatnya. Tidak ada orang tua yang kejam, tidak ada guru yang tidak peduli, tidak ada sistem yang sengaja gagal. Semua orang berusaha dan tetap saja ada anak yang hilang di depan mata mereka. Nah, itu terjadinya di Inggris. Nah, di Indonesia itu anak-anak semuanya memegang gadget dan menonton YouTube. Pelajaran yang harus kita ambil buat orang tua, ya gadget itu gak baik untuk anak-anak. Jadi batasi, dan kalaupun kalian memberi gadget pada anak-anak, awasilah. Jika ada konten yang tidak baik arahnya, itu silakan diblokir. YouTube menyediakan akses untuk orang tua untuk memblokir konten-konten yang tidak baik untuk anak. Tetap di Pro 1 RRI 96,7 FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: ke depan kok nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

96,7 FM Pro 1 RR di Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Oke, di pagi hari ini kalian masih bersama RR di Sungai Penuh yang akan menemani hingga pukul 12 malam nanti ya.

di kantor Pemda ya, itu lagi rame karena ada yang wisuda nih nampaknya. Jadi buat kawan-kawan yang sobat RRI yang mau lewat, kalau bisa hindari lewat sini ya, karena

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: બસ આપે આપે આપે
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh, jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
5: Belum, Ibu Guru.
4: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
5: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
4: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
6: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: saudara.
1: Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah, dan tantangannya, menghadirkan narasumber Profesor Aswi Warman Adam, PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magni Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia, Radio Visual, dan YouTube channel RRI Net.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
3: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

0: aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: ampun.
1: Diano, para.

0: musik pilihan kita pagi ini ya. El pamit undur diri, mohon maaf kalau selama siaran tadi ada salah kata, salah ucap, atau ada hal-hal yang kurang. Mohon berkenan di hati sobat Pro 1 ya. Saya El undur diri, tetap di Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM, karena setelah ini masih ada program menarik yang siap menemani aktivitas kamu.
1: Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengatakan

0: tandani ning kene ya.
1: Mas ning kene berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah ning nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

informații de inspirații. Să-tu.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 6,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika Olahraga Pro3, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer harus stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi GOERS. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz sekarang pukul 11:45 ya, tanpa terasa. Dan saya masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Mendengar Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani juga menyampaikan harapan itu setelah

inklusi dalam sensus ekonomi untuk mendukung pendataan nasional, yang meminta warga mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah, masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone?

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz, saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini akan terus berlanjut hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda, jangan lupa ya, di formasi 13 waktu Indonesia Barat kita akan bersama kembali untuk mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini. Dan setelah Warta Berita Daerah, saya akan kembali hadir untuk menyapa Anda semua di request lagu-lagu pop Indonesia. Jadi untuk Anda yang siang hari ini stay aja di rumah ya, gak kemana-mana, ataupun yang ada di kantor dan juga di perjalanan harus hati-hati, tetap bisa mendengarkan Pro Satria di Jambi dan juga bisa ikutan juga ya. Dan nanti lagu-lagunya udah di format, jadi bisa Anda pilih salah satu lagu yang akan saya sebutkan. Mau lagu yang mana judulnya ya, nanti bisa request di line telepon kami di 0811-670-8850. Dan untuk semuanya, tetap mendengarkan Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan nanti di formasi 13 kita jelang untuk mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini di hari ke-29, di akhir pekan ya, tanpa terasa udah mau masuk lagi di bulan September. Yang punya planning di bulan September dilancarkan semoga. Dan untuk Anda semua, kali ini ada lagu dari Ebit G. Ade dengan Seraut Wajah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang. Warta Berita dari Jambi, Sabtu 29 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutla, 8 orang jadi tersangka. Pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Jambi memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla terus berjalan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah Jambi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, mengungkapkan pihaknya telah menerima 7 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dengan total 8 tersangka terkait perkara karhutla. Menurutnya, Kejati Jambi telah berkoordinasi dengan Polda Jambi dalam menangani perkara tersebut.
2: Untuk penegakan hukum, kami telah menerima 7 SPDP dengan 8 tersangka. Yang mana kita gakkumnya dari penegakan hukum ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Polda Jambi, dalam hal ini Pak Kapolda, terus kami support untuk melakukan penegakan hukum. Dan ada 3 lagi dari gakkum kehutanan, itu ada 3 tersangka yang mana ini juga terus kita koordinasikan bersama Kementerian Kehutanan.
0: Kejati menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla. Saat ditanya mengenai keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla yang telah ditangani hingga saat ini, Kejati menyebut tersangka yang diterima pihaknya sejauh ini berasal dari kalangan masyarakat dan belum ada dari korporasi atau perusahaan. Kesiapan posko udara menjadi semakin penting di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Komandan Korem 042 Gapu, Brigjen TNI Nyamin mengecek langsung kesiapan posko udara Satgas Karhutla di Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Sebagai pelaksana harian dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Rem menegaskan bahwa kesiapan posko udara menjadi bagian penting dalam mempercepat respon terhadap setiap titik api yang terdeteksi, khususnya pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan Rem juga menekankan pentingnya koordinasi antara unsur udara dan tim pemadam di darat. Setiap perkembangan situasi harus disampaikan secara cepat sehingga penentuan sasaran pemadaman dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Operasi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, pelaksanaannya harus didukung kondisi pembentukan awan hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, keberhasilan OMC sangat bergantung pada sejumlah parameter atmosfer, mulai dari pertumbuhan awan, kelembapan udara di lapisan atas, kondisi angin, hingga stabilitas atmosfer.
3: Ada beberapa parameter yang mendukung seperti pertumbuhan awan, itu kan lihat juga kelembaban udara di lapisan atas itu seperti apa, baru anginnya juga seperti apa, labilitas udaranya juga bagaimana.
0: BMKG memprediksi hujan, maksudnya musim kemarau di Jambi masih bertahan hingga pertengahan Oktober. Sementara hujan yang muncul nantinya belum tentu merata, karena itu masyarakat diminta tidak mengandalkan hujan sebagai satu-satunya upaya untuk mengurangi risiko karhutla. Pencegahan dan penanganan dini terhadap titik api tetap menjadi langkah penting selama periode kemarau. Hingga Jumat 28 Agustus 2026, catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi menunjukkan angka kasus ISPA menyentuh 2.053 kasus pada minggu ke-32 tahun ini. Peningkatan ini beriringan langsung dengan menurunnya kualitas udara akibat eskalasi aktivitas kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah sekitar. Menyikapi tingginya angka tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, menegaskan bahwa jajarannya terus bersiaga memantau fluktuasi pasien di seluruh fasilitas kesehatan. Untuk meminimalisir risiko kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara, pihak Dinas Kesehatan mengeluarkan himbauan tegas bagi seluruh warga. Batasi aktivitas luar ruangan, hindari keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terutama saat kabut asap mulai terlihat pekat. Wajib gunakan masker, selalu kenakan masker pelindung saat terpaksa beraktivitas di area terbuka untuk menyaring partikel debu dan asap. Ekstra perlindungan bagi kelompok rentan, anak-anak, kelompok lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan jantung atau paru-paru diminta untuk tidak beraktivitas di luar ruangan sama sekali saat status udara tidak sehat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendorong agar Jambi tidak hanya dipandang sebagai daerah perlintasan, tetapi dikembangkan menjadi salah satu gerbang strategis konektivitas Jawa-Sumatera. Gagasan ini disampaikan Ivan menyusul wacana yang dikemukakan Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Bidang Ekosistem Transportasi Jalan, Beni Nurdin Yusuf, untuk penataan ulang konektivitas Jawa-Sumatera melalui konsep Multiple Gateway. Ia menegaskan gagasan Jakarta-Jambi tidak dimaksudkan untuk menggantikan Merak Bakauheni. Sebaliknya jalur tersebut dapat menjadi bagian dari sistem transportasi yang saling menopang. Dan menurutnya, meningkatnya mobilitas manusia dan barang antara Jawa dan Sumatera membuat kebutuhan terhadap alternatif koridor semakin penting. Tergantungan terhadap satu gerbang utama berpotensi menimbulkan risiko ketika terjadi kemacetan, gangguan operasional maupun tekanan terhadap kapasitas jaringan transportasi. Pemerintah pusat secara resmi memberikan tambahan 250 kota program bedah rumah bagi masyarakat Provinsi Jambi. Tambahan alokasi ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dan diberikan secara khusus di luar jatah reguler yang biasa diterima oleh masing-masing provinsi setiap tahunnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, maksudnya Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fata, menyampaikan tambahan kuota ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi Jambi, mengingat tidak semua daerah mendapatkan alokasi serupa dari pusat. Dalam pelaksanaannya, jajaran DPRD secara tegas meminta agar penyaluran bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Hafiz mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembagian tambahan unit bedah rumah ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pendataan juga dihimbau untuk tidak hanya menilai kondisi fisik bangunan, tetapi turut memperhatikan tingkat urgensi kebutuhan ekonomi warga. Sebagai langkah antisipasi, Hafiz turut mengingatkan pentingnya menjaga azas transparansi dan akuntabilitas selama proses penyaluran dana, yang menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat agar seluruh kuota tambahan dari pemerintah pusat dapat terserap maksimal demi mewujudkan kualitas hunian yang jauh lebih baik bagi masyarakat Jambi.
1: Berita olahraga.
0: Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
4: Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada. Ketua Siwo PWI Jambi, Mirza Isa, mengatakan Perwada menjadi ajang penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet-atlet wartawan yang nantinya berpeluang memperkuat kontingen Jambi pada Perwanas 2027. Menurutnya, untuk Perwada kali ini baru 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu domino, tenis meja, dan catur. Ketiga cabang tersebut dipilih dengan mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Perwanas 2027 mendatang.
5: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui Siwo itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan kegiatan Perwada Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Perwada Daerah, cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Perwanas tahun depan 2027 bulan April nanti.
4: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Perwada kemarin. Selanjutnya pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan Perwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil perwada tersebut, Siwo PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutlah, 8 orang jadi tersangka. Pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Demikian dari informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Thank you.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan di formasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Bro Dangdut kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 96.

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan Yu. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811-7870-9670. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Hamdan Yusuf di Jambi.
0: Hamdan Yusuf di Jambi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Wendy ya.
0: Iya.
1: Dengan Bang Wendy.
0: Iya, alhamdulillah baik.
1: Apa kabarnya di sana, cuaca di Sungai Penuh?
0: Sungai Penuh sekarang panas.
1: Oh, kalau di sini cuacanya mendung.
0: Mendung ya? Iya, tapi ini agak mendung juga nih.
1: Mendung-mendung, tapi bukan hujan. Mendung, iya. Kabut asap.
0: Mendung tak berarti hujan ya.
1: Kabut asap.
0: Kabut asap.
1: Iya. Iya, okay. Masih berapa lagu nih?
0: Silakan.
1: Lagunya apa ya nih? Dari Bersinar Dalam Jiwa dari Saul Gajo, ada ya?
0: Judulnya?
1: Bersinar Dalam Jiwa.
0: Bersinar Dalam Jiwa.
1: Ya, Saul Gajo.
0: Oke, sambil kita cari, silakan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Wendy, selamat siang, selamat juga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Ibu, ada Ibu Mar, ada juga Icaris Yanti, selamat siang, semoga sehat selalu. Kalau lagi dia monitor ya. Tapi biasanya hari Minggu dia untuk Ya, untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat siang. Lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Untungnya Bang Windy, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum Bang Wendy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Pak Yunardi Batang Merangin.
0: Pak Yunardi Batang Merangin.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Walafiat, semoga Bang Wendy siaran ini sehat walafiat, dilancarkan rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Yang sudah mau siapa tadi Bang?
0: Oh, dari Jambi.
1: Oh, Pak Aje ya?
0: Bukan, bukan. Pak apa tadi ya? Pak lupa saya tadi.
1: Ya, minta anu lakunya Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Narapidana.
0: Narapidana dari siapa itu?
1: Nah, itulah Adi apa itu di
0: Muksin. Adi Ramusik. Muksin ya?
1: Ya, Muksin.

0: sini Alatas.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Salam-salamnya silakan.
0: Ya, salam-salam buat Tuang Wendy yang lagi siaran, semoga sehat walafiat. Buat Pak Aye di Jambi, buat Pak Tuo di Pendong, di Batu Gedang, sung penuh.
1: Kerinci itu.
0: Ah, semuanya lah mendengar pro dandut pro satu RRI sung penuh tanpa terkecuali. Itu aja bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini Berdangdut Ria di Prodangdut tuh edisi hari ini, silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Hari ini, masa hukuman saudara telah habis. Maka hari ini pula, saudara kami bebaskan. Kembalilah ke keluargamu. Semoga berguna bagi masyarakat dan bangsa. Dan jangan kembali lagi kemari.
1: Terima kasih, Pak.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan News. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut untuk edisi siang hari ini, silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdutan
0: yuk ya. Dengan siapa di mana? Putus-putus. Dengan siapa?
1: Mbak Marlina.
0: Mbak Marlina, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya lagi istirahat nih, pulang dari sawah.
0: Pulang dari sawah, Mbak Marlina?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Pulang dari sawah enak dengar dangdutan ya?
1: Iya, lagi istirahat.
0: Oke, Mbak Marlina silakan, mau request lagu apa nih?
1: Kasihnya lagi, teman putih dari Kacandika.
0: Apa?
1: Cincin putih dari Kacandika.
0: Cincin putih?
1: Ya.
0: Ya oke, silakan salamnya buat siapa?
1: Katanya untuk kita semua. Jadi kalau salam itu yang kalau demi Yesus tadi dari Jambi ya. Pergi juga dari Batamerani. Patuo, kita juga di Jambi. Putra Gunung Kuning. Putra Air Panas. Pak Pitoyo. Surya Joko. Nah ini juga saya sungkan. Terusnya untuk bawa ini lagi juga terima kasih atas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Mbak Marlina masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 11 78 70 9670.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di Prodangdut untuk edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI Sungai Penuh, apa kabar Anda di sore ini? Dan bertemu lagi bersama saya Mela di kebersamaan sore hari ini di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di sore hari ini kita di Green Radio, program yang mengajak kita ngobrol santai tentang satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, apa itu? Ya, tentunya seperti lingkungan. Nah, karena ngomongin lingkungan itu nggak selalu serius dan berat ya, kadang menjaga lingkungan justru dimulai dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tepatnya, bawa botol minum sendiri, kurangi plastik sekali pakai, hemat air, matikan lampu kalau nggak digunakan, dan yang paling penting, jangan merasa kalau cuma saya yang peduli memangnya berpengaruh apa tidak begitu. Nah, justru perubahan besar itu biasanya dimulai dari kebiasaan yang kecil yang dilakukan banyak orang. Jadi, selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, Mela bakal menemani pendengar RRI dalam Green Radio. Ada informasi lingkungan, tips sederhana, kabar lingkungan dari Sungai Penuh, dan juga tentunya ada juga segmen fakta dan mitos lingkungan. Nah, tetap di RRI Sungai Penuh tentunya. Kali ini sebelum kita hadirkan kabar lingkungan di Sungai Penuh, kita hadirkan terlebih dahulu satu lagu kembali untuk Ada Agnes Monica, Takkan Sampai Di Sini.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

0: Mendengar RRI, kita mulai dengan kabar lingkungan dari Kota Sungai Penuh. Beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Sungai Penuh mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dalam himbauannya, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak dan juga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dan juga pendengar, serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang bisa menambah pencemaran udara. Nah, pendengar RRI, ini penting sekali ya. Kalau kita melihat atau mencium kondisi udara yang kurang baik, dan jangan malah menambah masalah dengan membakar sampah. Nah, karena membakar sampah memang kelihatannya cara cepat untuk menghilangkan sampah. Tapi, tahukah Anda asapnya bisa mencemari udara? Jadi mulai sekarang, kalau punya sampah rumah tangga, lebih baik dikelola dan dibuang sesuai tempat serta ketentuannya. Dan kalau kondisi udara sedang kurang baik, nah kurangi aktivitas di luar ruangan ya, yang tidak penting. Lingkungan sehat, udara bersih, kita juga yang akan menikmatinya. Pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama RRI Sungai Penuh tentunya. Ada satu hal sederhana yang juga sangat berhubungan dengan lingkungan, yaitu sampah. Nah, di mana pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh juga sebelumnya terus mendorong masyarakat untuk membiasakan memilah sampah dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah keluar dari rumah, kita sudah mulai memisahkan mana sampah organik dan mana sampah yang bisa didaur ulang. Nah, pendengar, perubahan besar nggak harus dimulai dari kegiatan yang besar juga. Bisa dimulai dari dapur rumah kita. Nah, misalnya saja bisa seperti sisa makanan dipisahkan, botol plastik dikumpulkan, kardus dipisahkan, sampah yang tidak bisa dimanfaatkan dibuang dengan benar. Dan kalau ada barang yang masih bisa digunakan kembali, jangan buru-buru dibuang. Karena pada prinsip sederhananya adalah dimana kurangi, gunakan kembali, dan kelola sampah dengan bijak. Nah, di Sungai Penuh sendiri, persoalan sampah menjadi perhatian penting dalam upaya menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan. Dimana pemerintah daerah juga mendorong gerakan memilah sampah dan penguatan pengelolaan sampah. Dan pendengar di mana saja Anda berada, nanti kita akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan Green Tips untuk Anda. Dan tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kali ini kita dengarkan lagu kembali untuk Anda semua. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz.
1: Hei, mau kemana kamu? Masih mau ketemu tukang foto keliling itu? Kenny, kamu gak bakal bahagia hidup sama dia.
2: Setiap orang punya bahagia tersendiri, Pak.
1: Kenny!

0: pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

Bingung pergi di mana sih Anda berada, Syamel dan Ernie Zakri dengan Aku Cinta. Dan kami hantarkan ke tengah ruang dengar Anda di 15:29 waktu Indonesia Barat. Nah sekarang waktunya Green Tips. Dan tip pertama yang kami hadirkan untuk Anda, yang pertama bawa tas belanja sendiri. Nah kalau pergi belanja pendengar, biasakan membawa tas yang bisa digunakan berulang kali. Ya, kecil, iya. Tapi kalau dilakukan setiap hari, jumlah kantong plastik yang kita gunakan juga bisa berkurang. Nah, yang kedua, ada tips kedua nih. Jangan boros air. Nah, saat menyikat gigi, gak perlu membiarkan keran terus mengalir. Nah, saat mencuci tangan juga gunakan air secukupnya. Air memang terlihat sederhana, tapi air bersih adalah sumber kehidupan. Dan berikutnya tips ketiga, di mana matikan listrik yang tidak dipakai. Keluar kamar, lampu dimatikan, TV tidak ditonton, matikan juga. Dan charger tidak digunakan, cabut kalau memang tidak diperlukan. Jadi pendengar setia RRI, menjaga lingkungan itu sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan. Nah pendengar RRI, sungai penuh di mana saja Anda berada, lingkungan juga sangat berkaitan dengan keselamatan kita. BPBD Kota Sungai Penuh mengingatkan bahwa kondisi geografis wilayah Sungai Penuh membuat sejumlah kawasan memiliki potensi menghadapi bencana seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan gempa bumi. Nah di mana masyarakat juga diajak menjaga lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kawasan hutan. Kenapa sampah berhubungan dengan banjir? Nah karena sampah masuk ke parit aja atau saluran air bisa menghambat aliran air. Nah ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air membutuhkan jalan untuk mengalir. Dan juga kalau salurannya tersumbat, air bisa meluap dan menimbulkan genangan air. Nah juga pendengar, jadi jangan menunggu banjir dulu baru membersihkan selokan. Mulai dari sekarang, coba lihat sekitar rumah, apakah ada sampah yang menyumbat di saluran air Anda? Kalau ada, mari kita bersihkan sama-sama dengan aman dan juga lingkungan terawat, risiko bisa dikurangi. Baik mendengar di mana saja Anda berada, masih bersama Mela untuk kebersamaan sore hari ini masih di Green Radio. Kami masih hadirkan untuk Anda beragam informasi seputar lingkungan dan tentunya untuk Anda semua hingga tepat di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini kita hadirkan terlebih dahulu ada Hanin Dia dengan Stefan Pasaribu dengan Selalu Untuk Selamanya. Kami hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Hei, Purgadi, mana senjata berada? Tentunya Mela masih menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Sekarang Mela kasih tantangan ya, yang gampang saja. Dan namanya 5 menit untuk lingkungan. Dan gak perlu 1 jam ya, cukup 5 menit saja. Di mana pendengar yang pertama, lihat halaman rumah Anda. Yang kedua, ambil sampah yang terlihat dan buang pada tempatnya. Yang ketiga, periksa apakah ada keran yang bocor apa tidak. Nah, yang keempat, matikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan juga yang kelima, tentunya Anda bisa lihat satu kebiasaan kita hari ini yang bisa dibuat lebih ramah lagi lingkungan. Misalnya saja, besok saya bawa botol minum sendiri. Nah, atau mulai besok saya nggak pakai kantong plastik lagi lah kalau belanja sedikit. Nah, simpel banget kan ya. Dan kalau satu orang aja yang melakukan ini, bagus ya. Kalau satu keluarga melakukannya, nah lebih bagus lagi. Kalau satu kampung melakukannya, wah itu luar biasa pendengar. Dan pendengar mengantarkan kita di 15:42, saatnya kita berada di fakta atau mitos. Nah, ini dia segmen yang ditunggu-tunggu ya. Kita cek beberapa tanggapan tentang lingkungan. Iya, pernyataan pertama, sampah organik berarti boleh dibuang ke sungai karena bisa terurai. Jawabannya, no, mitos ya. Karena walau sampah organik bisa terurai, bukan berarti boleh dibuang ke sungai. Nah, sisa makanan atau daun dalam jumlah tertentu tetap dapat mengotori lingkungan dan mengganggu kualitas air. Dan pernyataan kedua, menanam pohon bisa membantu menjaga lingkungan. Jawabannya apa? Nah, itu fakta pendengar. Pohon membantu menyediakan ruang hijau, menyerapkan karbon dioksida, dan membantu menjaga kondisi lingkungan. Jadi kalau punya lahan yang memungkinkan, ayo, mari kita sama-sama tanam dan rawat pohon. Nah, pernyataan ketiga, kalau sampah dibakar, berarti masalah sampah selesai. Nah, jawabannya no, mitos ya pendengar ya. Karena memang sampah ini terlihat hilang, tetapi pembakarannya terbuka dapat menghasilkan asap dan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, apalagi di tengah kondisi kualitas udara yang sedang perlu diwaspadai di sungai penuh ya. Jadi jangan membakar sampah sembarangan. Dan mendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Selain udara, ada satu lagi yang wajib kita jaga. Apa? Iya, ini air ya. Di mana kondisi lingkungan sangat berhubungan dengan ketersediaan air. Belakangan ini persoalan kekeringan juga dirasakan sebagian petani di Sungai Penuh dan juga daerah-daerah lainnya. Salah satu laporan RRI pada Agustus 2026 menyebutkan lahan persawahan di Desa Koto Tuwo, Kecamatan Tanah Kampung, mengalami kekeringan dan keterbatasan pasokan air. Dan ini mengingatkan kita bahwa air bukan sesuatu yang boleh dianggap selalu tersedia. Nah, karena itu gunakan air secukupnya, jangan mencemari sungai, jangan membuang sampah ke aliran air, dan jangan juga menggunakan air secara berlebihan. Karena air yang kita hematkan hari ini bisa jadi sumber kehidupan untuk hari esok. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami temani Anda di formasi 15:44 waktu Indonesia Barat. Di mana pendengar, kalau ingin lingkungan kita berubah, jangan hanya menunggu pemerintah. Nah, kita semua punya peran, pemerintah punya kebijakan, dan petugas punya tugas. Sekolah juga punya pendidikan lingkungan, dan komunitas punya gerakan. Dan masyarakatnya punya kebiasaan sehari-hari. Jadi mulai sore ini, coba pilih salah satu kebiasaan ramah lingkungan. Gak perlu semuanya sekaligus, satu dulu, besok tambah satu lagi, lama-lama menjadi kebiasaan ya. Karena bumi tidak membutuhkan kita menjadi sempurna, bumi membutuhkan kita untuk peduli dan konsisten tentunya.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan pendengar, mengantarkan kita di 15:54 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa pendengar RRI Green Radio sore ini sebentar lagi sampai di penghujung. Dimana pendengar, sebelum kita tutup, Mela mau kasih tahu ya satu kalimat untuk direnungkan. Di mana lingkungan bukan warisan yang kita terima dari generasi sebelumnya, tetapi titipan yang kita jaga untuk generasi berikutnya. Mulai dari rumah, mulai dari halaman, mulai dari tempat kita bekerja, mulai dari sekolah, mulai dari lingkungan sekitar, dan yang paling penting, mulai dari diri sendiri. Dan tak lupa juga tentunya Mel mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Tentunya untuk Anda yang menjalankannya, semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat kami informasikan beduk azan asar tadi sudah dihadirkan di 15:35 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tentunya terima kasih Anda sudah menemani ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di Green Radio sore ini. Dan jangan kemana-mana, tentunya Mela masih menemani Anda. Terima kasih sudah menemani Mela ngobrol tentang lingkungan, sampah, udara, air, sampai dengan fakta dan mitos lingkungan. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat air, hemat energi, dan jangan membakar sampah sembarangan. Karena kota yang bersih bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Dan saya Mela Fika, tentunya dari RRI Sungai Penuh, tetap peduli lingkungan, tetap jaga bumi, dan sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Ya baik, berada di mana senjata berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap ditemani suasana sore yang menyenangkan bersama RRI. Dan pendengar, saya Mila akan menemani pendengar dalam 1 jam ke depan di program Sungai Penuh sore ini, mulai pukul 16 tentunya hingga formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrolin banyak hal, ada informasi terbaru di daerah, kabar nasional, perkembangan dunia internasional, teknologi, kesehatan, sains, tips kehidupan, sampai dengan fakta dan mitos yang mungkin selama ini sering kita dengar. Dan pastinya ada informasi seni dan budaya juga yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Sungai Penuh. Ya, bekerja pada frekuensi 96,7 MHz radio yang hadir menemani aktivitas masyarakat. Pendengar, kita mulai dari informasi yang dekat dengan kehidupan kita. Memasuki penghujung Agustus, masyarakat di wilayah Jambi dan sekitarnya juga perlu memperhatikan kondisi cuaca seperti potensi kebakaran hutan dan lahan, dan data terbaru yang diberitakan melalui Antara menunjukkan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Jambi sempat berada di angka 199 titik berdasarkan pemantauan harian. Artinya apa? Di mana masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terutama ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran di lahan. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara yang berisiko, menimbulkan api sulit dikendalikan, dan apalagi kondisi musim kemarau membuat sebagian wilayah Indonesia mengalami kondisi yang semakin kering. Dan di mana pendengar, BMKG juga menyampaikan bahwa periode 27 Agustus sampai dengan 2 September 2026 ditandai dengan kondisi keringnya semakin meluas meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Jadi pendengar, cuaca panas pun bukan berarti kita boleh lengah. Jaga lingkungan tentunya, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan segera laporkan apabila melihat indikasi kebakaran hutan. Dan juga karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, ini juga tugas kita bersama.
1: Kamu gak perlu ngapa-ngapain, cukup aku yang datang ke sana, ya.
2: I don't have any more energy for us, Rizky.
1: Oke. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
2: Look, I've made my decision. Goodbye.
1: Aisyah,

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Ya baik pendengar, di mana saja anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami pancar luaskan dari Sungai Penuh ke tengah ruang dengar anda semua. Dan tentunya kita beralih ke informasi nasional, di mana hari Sabtu 29 Agustus 2026 pendengar, kawasan Jakarta juga diramaikan kegiatan Merdeka Run 2026. Ribuan pelari mengikuti kegiatan yang berlangsung di kawasan sekitar Istana Merdeka. Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat memperingati kemerdekaan Indonesia, bukan cuma soal olahraga saja. Ada pesan yang lebih besar di dalamnya, yaitu bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatan sekaligus membangun kebersamaan. Nah, buat pendengar RRI Sungai Penuh, semangat olahraganya seperti ini tentu tidak harus selalu dilakukan dengan kegiatan besar saja. Jalan kaki 20 hingga sampai 30 menit saja bersepeda santai misalnya, ataupun sekedar melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa menjadi pilihan. Yang penting konsisten ya, dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Dan satu lagi pendengar, hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Nah, peringatan ini mengingatkan kita bahwa masyarakat dunia mengenai pentingnya perdamaian serta kesadaran terhadap dampak kemanusiaan dan lingkungan dari pengujian senjata nuklir. Nah, satu pesan sederhana ya, kemajuan teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia, bukan justru membahayakan kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Pendengar di mana saja Anda berada, nah sekarang waktunya fakta atau mitos. Pendengar pernah dengar nggak orang bilang kalau kita sering membaca di tempat gelap, mata pasti akan rusak? Benar apa enggak ya? Ya ternyata jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Dimana membaca dalam kondisi kurang cahaya memang bisa membuat mata terasa cepat lelah atau tidak nyaman. Nah pendengar, tapi bukan berarti sekali membaca dalam kondisi gelap langsung menyebabkan mata rusak permanen. Nah yang lebih baik tentu saja adalah menggunakan pencahayaan yang cukup, menjaga jarak membaca, dan memberikan waktu istirahat untuk mata. Nah, fakta berikutnya adalah main HP terlalu lama bisa membuat kita sulit tidur. Benar apa enggak nih? Nah, ini ada dasarnya ternyata ya. Di mana penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur, terutama ketika dilakukan terlalu lama, dapat mengganggu kebiasaan tidur. Jadi, kalau besok harus beraktivitas pagi, jangan sampai malam-malam masih sibuk scrolling aja sampai lupa waktu ya. Baik pendengar, itu segmen fakta dan mitos hanya di Sungai Penuh sore ini. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda di formasi pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan hadirkan kembali ada Widi Nugroho dengan Harus Memilih. Dan taulah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pendengar.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.

Kita masuk di dunia yang makin hari semakin dekat dengan kehidupan kita. Nah, pendengar, sains dan teknologi. Di mana kecerdasan buatan atau AI sekarang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, industri, sampai dengan membantu pekerjaan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, tentunya pemerintah juga harus mendorong perkembangan ekosistem riset dan teknologi agar bisa agar hasil penelitiannya tidak berhenti hanya di laboratorium saja, tetapi bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun ada satu hal penting pendengar, teknologi boleh semakin canggih, tetapi kemampuan manusia untuk berpikir kritis tetap tidak boleh ditinggalkan. Jangan langsung percaya saja semua informasi yang muncul di media sosial hanya karena tampilannya terlihat meyakinkan. AI juga bisa menghasilkan informasi yang keliru. Jadi prinsipnya sederhana saja. Teknologi membantu manusia berpikir, bukan menggantikan kewajiban manusia untuk berpikir. Dan pendengar, tips teknologi sore ini, kalau menerima informasi yang mengejutkan di media sosial, jangan buru-buru membagikannya ya. Cek sumbernya dulu, bandingkan dengan sumber-sumber terpercaya, lihat tanggal informasinya, dan tanyakan benarkah informasi ini. Nah, karena satu klik saja bisa menyebarkan informasi kepada ratusan bahkan ribuan orang. Nah, pendengar, sekarang waktunya untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami mengikuti, kali ini kita hadirkan tips kesehatan. Di mana sore hari ini biasanya menjadi waktu yang pas untuk melakukan aktivitas ringan. Kalau dari pagi sampai siang, pendengar lebih banyak duduk atau bekerja, betul? Ya, sore bisa dimanfaatkan untuk bergerak, pendengar. Tidak harus olahraga berat, jalan santai saja, membersihkan rumah, berkebun, atau melakukan peregangan ringan juga termasuk aktivitas fisik. Selain

Itu juga jangan lupa minum air yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah jaga pola tidur. Nah, tubuh bukan mesin yang bisa bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kalau tubuh sudah memberikan tanda lelah, jangan selalu dipaksakan. Dan pendengar yang punya kondisi kesehatan tertentu, jangan menjadikan informasi dari media sosial sebagai pengganti konsultasi dengan tenaga kesehatan. Cari informasi boleh. Tapi untuk masalah kesehatan yang serius, konsultasikan dengan ahlinya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di formasi 16 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa pendengar, tentunya kita sebentar lagi akan mengakhiri, tapi sedikit kita punya kekayaan seni dan budaya luar biasa juga. Sungai Penuh dan juga Kerinci memiliki beragam tradisi, kesenian musik, tari, dan bahasa, serta cerita rakyat yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Di tengah dengan perkembangan zaman dan masuknya berbagai budaya baru melalui internet, menjaga kesenian daerah menjadi semakin penting. Anak-anak muda tidak harus menjauhi teknologi untuk mencintai budayanya. Justru teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Misalnya saja dokumentasikan kesenian daerah, kenalkan cerita rakyat melalui media sosial, buat konten tentang musik tradisional, atau sekedar gunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Karena budaya yang tidak dikenal, ya dikenalkan bisa diperlahan dilupakan. Dan budaya yang kita banggakan hari ini bisa menjadi warisan yang dikenal generasi berikutnya. Jadi anak muda Kerinci dan Sungai Penuh, modern boleh ya, update teknologi juga boleh, tapi jangan lupa akar budaya sendiri. Nah pendengar, tidak terasa pendengar, sebentar lagi kita akan sampai di penghujung Sungai Penuh sore ini. Dan kita sudah membahas kondisi lingkungan seperti apa dan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan. Ada kabar nasional dari kegiatan Merdeka Run 2026. Dan ada juga informasi mengenai Hari Internasional menentang uji coba nuklir. Terus juga kita sudah bermain fakta dan mitos. Dan kemudian membahas perkembangan AI dan teknologi. Dan tidak lupa juga tips menjaga kesehatan serta pentingnya melestarikan seni dan budaya daerah. Dan satu pesan Mela sore ini, jadilah masyarakat yang tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga cerdas memeriksa informasi. Karena di zaman sekarang, informasi datang begitu cepat, tapi kebenaran tetap harus kita periksa. Pendengar RRI Sungai Penuh, terima kasih sudah menemani tentunya dalam program Sungai Penuh sore ini dari formasi pukul 16 hingga formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga informasi sore ini menambah wawasan, memberikan manfaat, dan tentunya menemani aktivitas pendengar di mana saja berada, baik itu melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital ataupun juga melalui 96,7 MHz. Dan saya Mela Fika tentunya masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga lingkungan, tetap bijak menggunakan teknologi, dan jangan lupa bangga dengan daerah sendiri, bangga dengan budaya sendiri. Sampai ketemu tentunya di program Sungai Penuh sore, tentunya di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, masih bersama 96,7 MHz. Nanti di tepat informasi pukul 17 kita akan hadirkan beragam lagu-lagu slow rock untuk Anda dan juga informasi sore.

Pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat sore dan apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya Mela bisa kembali hadir menemani Anda semua di Sungai Penuh sore ini, hanya di RRI Sungai Penuh. Pendengar, buat yang baru pulang kerja, pulang sekolah, ataupun juga mungkin selesai beraktivitas di sepanjang hari ini, ataupun juga sedang menikmati weekendnya, ya, sedang berkendara, ataupun juga lagi santai menikmati sore, tetap bareng Mela sampai ke formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sore ini kita bakal ngobrol tentang banyak hal. Ada informasi terbaru dari daerah, nasional sampai internasional, dan ada juga perkembangan teknologi dan sains. Ada tips sederhana untuk kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita juga akan bahas fakta dan mitos yang sering kita dengar dalam kehidupan. Dan tentu saja ada informasi kesehatan yang ringan dan bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, Sungai Penuh sore ini hadir untuk menemani sore hari Anda semua. Pendengar RRI, kita mulai dari informasi daerah. Untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, salah satu hal yang penting untuk terus menjadi perhatian adalah di mana kondisi cuaca dan lingkungannya. Kita berada di wilayah yang memiliki karakter geografis pegunungan, dan karena itu perubahan cuaca bisa saja terjadi cukup cepat. Dan kalau pendengar RRI sedang melakukan perjalanan, terutama melalui jalur yang berkelok atau kawasan yang kondisi jalannya licin, jangan memaksakan kecepatan Anda. Lebih baik sedikit terlambat ya, daripada terburu-buru dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, informasi resmi mengenai cuaca dan potensi bencana tentu perlu menjadi rujukan utama masyarakat. Di mana selain itu, perkembangan ekonomi dan penertiban barang ilegal juga terus menjadi perhatian. Bea Cukai Jambi baru-baru ini melaporkan penindakan terhadap 223.692 batang rokok ilegal di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa membeli barang ilegal itu bukan hanya persoalan harga saja, tetapi juga berkaitan dengan aturan dan penerimaan negara.

Di mana saja Anda berada, tetap mengantarkan kita di formasi 17:18. Pendengar RRI, informasi sudah kita dengarkan. Sekarang waktunya sedikit santai karena sore tahari tanpa musik rasanya seperti makan tanpa garam ya. Kali ini kita hadirkan kembali lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong, kebakaran!

Pendengar di mana saja Anda berada, luruh cintaku kami hadirkan dari Sonia dan mengantarkan kita informasi 17.30 menit. Kita beralih ke informasi nasional. Salah satu perhatian nasional hari ini adalah perkembangan situasi keamanan dan ketertiban setelah sejumlah aksi massa di Jakarta beberapa hari terakhir, di mana Polri menyampaikan bahwa kondisi secara nasional berada dalam keadaan terkendali. Apapun situasinya, sebagai masyarakat kita tentu berharap setiap penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib, aman, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya. Dan pendengar RRI, di tengah derasnya informasi di media sosial, ada satu hal yang semakin penting. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi terlihat meyakinkan. Baca sampai selesai, periksa sumbernya, bandingkan dengan media terpercaya, dan jangan buru-buru meneruskan informasi yang belum jelas keberadaannya. Karena satu tombol bagikan bisa membuat informasi menyebar ke banyak orang. Dan jangan membandingkan perjalanan hidupmu. Pendengar RRI, pernah enggak kita merasa tertinggal ketika melihat kehidupan orang lain? Teman sudah berhasil, teman sudah punya pekerjaan, ada yang sudah punya usaha, ada yang prestasinya bagus. Sementara kita merasa, kok aku masih di sini-sini aja begitu ya. Nah, mulai sore ini, coba ubah pola pikir ya. Hidup bukan perlombaan, siapa yang paling cepat. Setiap orang punya waktu, kesempatan, tantangan, dan juga jalan yang berbeda. Yang paling penting adalah bukan apakah kita lebih cepat dari orang lain, tapi juga apakah hari ini kita menjadi sedikit lebih baik ya dibandingkan diri kita yang kemarin. Jadi jangan terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa menghargai perjalanan diri sendiri. Pelan-pelan saja, yang penting tetap berjalan.

Dimanapun kalian, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Nah, sekarang waktunya fakta atau mitos ya. Pertanyaan pertama, benarkah kalau kita sedang marah, sebaiknya jangan langsung mengambil keputusan? Nah, itu benar pendengar, fakta ya. Bukan berarti setiap orang yang marah pasti mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika emosi sedang tinggi, kemampuan kita untuk berpikir tenang bisa saja terganggu. Karena itu ya, kalau sedang menghadapi masalah besar, ambil jeda dulu, tarik napas pelan-pelan, tenangkan pikiran. Dan setelah emosi lebih stabil lagi, baru pikirkan solusinya. Dan pertanyaan kedua, benarkah semua orang dewasa membutuhkan tepat 8 jam tidur? Nah, jawabannya ada yang tahu? Mitos ya. Dan di mana pendengar, kebutuhan tidur tidak selalu sama untuk setiap orang dan dapat berbeda berdasarkan usia serta kondisi individu tersebut. Yang lebih penting adalah mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas secara konsisten. Jadi bukan sekedar mengejar angka 8 jam saja. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz. Sekarang kita masuk ke dunia yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Nah, pendengar, artificial intelligence atau AI, teknologi kecerdasan buatan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, layanan pelanggan, sampai membantu pekerjaan sehari-hari. Bahkan di Indonesia saja, para peneliti juga mengembangkan teknologi AI untuk bidang kesehatan. Salah satunya adalah pengembangan platform screening kesehatan gigi berbasis AI oleh tim dari UGM. Tapi pendengar RRI, teknologi tetaplah alat ya. AI bisa membantu manusia bekerja lebih cepat, tetapi kemampuan manusia untuk berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan tetap sangat penting. Jadi, jangan takut dengan perkembangan teknologi. Yang perlu kita lakukan adalah belajar menggunakan secara bijak, karena zaman sekarang tentunya zaman terus berubah ya, dan kemampuan untuk terus belajar harus tetap berkembang. Nah, adalah salah satu bekal paling penting untuk menghadapi masa depan, pendengar.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Randy, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz. Azan Maghrib akan kami hadirkan di formasi pukul 18.25 ya. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami pendengar di RRI Sungai Penuh.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Budaya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedoh Pendengar. Tentunya selamat sore kami ucapkan untuk Anda, selamat sore menjelang malam tentunya untuk Anda semuanya. Ya, pendengar dari Sungai Pedoh dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan ketenangan tentunya. Dan juga tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan edisi formasi 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan suasana yang penuh ketenangan melalui religi Sungai Pedoh. Saya Melvika akan menemani pendengar selama kurang lebih 45 menit ke depan, mulai dari pukul 18:15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dapat kami informasikan juga azan maghrib akan dihadirkan tentunya di formasi pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya nantinya di 18:20 kita akan hadir dengan salawat tentunya untuk Anda semua sebelum azan maghrib ya. Pendengar, sebuah waktu yang pas untuk sejenak menghentikan kesibukan, menenangkan pikiran, dan mengingat kembali bahwa dalam kehidupan ini kita tidak hanya mengejar apa yang terlihat oleh mata saja, tetapi juga mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih panjang. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan yang sangat dekat dengan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga berbicara tentang mencintai Rasulullah, tentu bukan hanya dengan memperbanyak ucapan selawat.

juga pendengar, tentunya dengan berbicara tentang mencintai Rasulullah tentu bukan hanya dengan memperbanyak ucapan selawat ya, tapi juga bagaimana kita mencoba mengikuti akhlaknya, jujur ketika berbicara, lembut ketika menegur, memaafkan ketika disakiti, dan tetap berbuat baik meskipun kebaikan itu tidak selalu mendapatkan balasan. Dan pendengar, tetap bersama RRI Sungai Penuh, bersama saya Mela tentunya menemani Anda di 96,7 MHz. Kita awali sore ini dengan kembali menghadirkan lagu religi pilihan untuk Anda. Ada Raihan dengan Puji-Pujian.

Baik pendengar di manapun Anda berada, mengantarkan kita di formasi 18.20 menit dan saatnya kami hadirkan bunyi selawat dan bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Di mana saja Anda berada, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada dengan berakhirnya lagu dari Haddad Alwi dan Azan Do Dab Fema dengan Ya Toibah. Berakhir juga perjumpaan kita untuk bersama malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah diterima mendengarkan kami melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital ya. Dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI Sungai Penuh dan seluruh RRI di mana saja berada.

0: Dan mendengar dengan berakhirnya lagu ini, berakhir juga perjumpaan kita di Kebersamaan Sore Hari Ini. Pendengar, sebelum kita tutup untuk Kebersamaan Sore Hari Ini, Bella punya satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik kepada seseorang, siapa yang ingin kita bahagiakan? Apakah orang tua, pasangan, anak, saudara, sahabat, atau mungkin seseorang yang selama ini pernah kita sakiti? Nah, tidak perlu dijawab dengan suara, jawab dalam hati saja. Kemudian kalau masih ada kesempatan, lakukan kebaikan itu di malam ini. Dan karena kita tidak pernah tahu berapa lama kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mendengar ini Sungai Penuh, tidak terasa hampir 45 menit kita bersama di dalam program religi Sungai Penuh. Dan semoga informasi, tips, renungan, dan juga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Mari kita tutup sore ini dengan satu pesan. Jangan hanya mencari kehidupan yang baik, tetapi jadilah orang yang memberikan kebaikan bagi kehidupan orang lain. Perbanyak doa, perbaiki ibadah, jaga akhlak, dan jaga ucapan. Dan jangan lelah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya Mela Pika, mohon pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih sudah bersama RRI. Sedari tadi tetaplah menjadi pendengar setia RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Nantinya ada rekan kami, tentunya Lalan yang akan menemani Anda edisi selanjutnya. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan saya Mela Pika pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Musik. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nirapul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar nih manapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini. Kita kembali bersama di malam hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 di penghujung bulan Agustus ini pendengar. Dan pendengar nanti tepat pada pukul 8 kita akan mendengarkan drama radio, dan nanti tepat pada pukul 9 kita akan berada di segmen Ruang Rindu Nusantara maksud kami, dan Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu daerah Indonesia tentunya. Nah, mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
2: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mari.
4: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih, telat ya. Biasa, berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget, waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Alah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukan yang gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis aja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Nih udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silakan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke, Mbak, silakan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru nggak?
3: Seru peyang kepala lu, pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa nggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun, Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om? Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
3: Wey, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan.
0: Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
0: Ya elah, lu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
4: Ini mbak pesanannya.
3: Oke mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
0: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
3: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
3: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana?
0: Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
0: Ya udah, yuk, bayar.
3: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
5: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
3: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
5: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
3: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
5: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
3: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
6: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
3: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
0: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
5: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Hush, apaan sih kamu?
6: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
5: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
5: Oh, nih mbak, terima kasih. Dah ya, lunas, abang traktir kalian semua.
3: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
5: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
6: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
5: Mau beli makanan apa buat ibu? Buat bapak kan?
7: Gak usah beli apa-apa bang, kebetulan kan ini awal bulan nih. Ibu pasti masak banyak nih, soalnya pagi habis borong sayur ke pasar.
5: Wih gile, borong sayur, banyak duit ya bu. Kenapa gak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
0: Di, amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
3: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
3: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
3: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
3: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
3: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
3: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Ngeri? Jangan kasar gitu ah ngomongnya, gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
3: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang, udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Karang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
3: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
3: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kenapa kamu secepat ini meninggalkan aku dan anak-anak? Tuhan gak adil. Mengapa kau begitu cepat, suamiku? Apa salahku, Tuhan? Kembalikan suamiku, Tuhan. Aku gak sanggup hidup sendiri. Aku mohon, ya Allah. Kembalikan suamiku untukku, ya Allah, ya Rabbi. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, ya Allah.

0: Mawar.
1: Kamu sudah bangun, Nak? Mawar? Apa Mawar masih tidur ya? Harusnya Mawar itu sudah bangun. Ada apa dengan Mawar ya? Coba aku panggil sekali lagi. Mawar? Mawar? Mawar? Kamu kenapa, Mawar? Mawar kenapa? Ada apa, Mawar? Tolong! Tolong! Mawar pingsan, tolong, Pak. Pak, Mawar pingsan, Pak.
2: Ada apa, Bu? Kenapa dengan Mawar?
0: Pak, Mawar pingsan, Pak. Ya Allah, Mawar, apa yang terjadi sama aku, Nak? Mawar, bangun, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Bangun, Mawar.
2: Masya Allah. Mawar kenapa, Bu? Ya Allah, coba Bapak periksa ya. Ah, denyut nadinya. Aduh.
0: Denyut nadinya lemah sekali, Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Saya takut ada apa-apa sama Mawar, Pak. Mawar, bangun, Nak. Jangan buat ibu takut seperti ini. Kasihan anak-anakmu. Mereka masih membutuhkan kamu, Nak.
2: Iya, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Ingat anak-anakmu. Jangan buat bapak dan ibu panik.

0: Aku di mana? Di mana Mas Aji? Di mana Mas Aji? Mas Aji pulang, Mas. Pulang, Mas Aji. Aku kangen sama kamu, Mas.
1: Mawar, sadar, Mawar. Mas Aji itu sudah tidak ada. Kamu harus ikhlas menerima semua cobaan ini. Jangan kamu sesali apa yang sudah terjadi, Nak.
2: Iya, Nak. Ingat, masih ada anak-anakmu yang butuh sama kamu. Mereka harus jadi orang hebat seperti ayahnya. Kamu harus tegar, Mawar, kuat, dan jangan patah semangat. Ingat Allah, Mawar. Allah akan memberikan jalan terang buat kamu dan anak-anakmu nanti.
0: Gak bisa, Pak. Gak bisa, Bu. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Aji. Aku gak sanggup, Bu.
1: Nak, kamu kan masih punya iman. Jadi kamu gak usah patah semangat seperti itu. Mas Aji itu sudah tenang di alam sana. Dia akan lebih tenang lagi kalau melihat istri dan juga anak-anaknya bahagia. Makanya sekarang doakan selalu Mas Aji supaya dia juga bahagia di sana.
2: Ibu benar, Mawar. Semakin kamu tangisi dan sesali, Mas Ajimu akan tambah sengsara di sana. Dia akan sedih. Sedih sekali.
0: Ibu, Bapak maafin Mawar. Sakit sekali hati ini mengenang kebaikan Mas Aji. Aku merasa Mas Aji itu segala-galanya buat aku, Bu, Pak.
1: Iya.
0: Buat anak-anak juga.
1: Betul, Mawar. Ibu paham sekali. Kamu pasti gak sanggup hidup bersama anak-anakmu tanpa Mas Aji. Tapi kamu harus ingat ya, Nak. Masih ada ibu dan bapak yang akan selalu menjaga kalian. Doakan ibu dan bapak selalu sehat-sehat ya.
0: Iya, Bu. Maafin. Maafin Mawar ya, Bu. Pak, maafin Mawar.
2: Iya, Nak. Bapak sama ibu sayang sama kamu dan anak-anak kamu.
1: Nah, sekarang kamu istirahat ya, supaya kamu cepat sembuh. Ingat anak-anakmu, Mawar, mereka masih sangat butuh mamanya.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Pak.
1: Iya, Nak.

0: ini dari bintang rock Rocket J. Gerakanku harus berbeda. Aku harus memikirkan sesuatu yang baru sekarang.
1: Ya Allah, maafkan aku. Aku yang sudah menduakanmu, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Aku harus bangkit demi anak-anakku. Benar kata ibu dan bapak, kalau aku sedih terus, Mas Aji pasti juga ikut sedih di sana. Tapi, apa aku sanggup hidup sendiri? Mas Aji, aku gak sanggup, Mas. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu, Mas. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa ya Allah, aku gak sanggup. Aku mau mati saja ikut kamu, Mas.
2: Mama, Mama, Mama jangan nangis terus. Mama jangan nangis terus, Papa udah tenang di sana. Mama harus ingat, masih ada aku, Lala, dan Mas Panji. Kami masih butuh Mama. Mama, hapus air matanya, Ma. Kami sayang sama Mama.
3: Iya, Ma. Harusnya kami yang sedih Papa pergi. Kami sudah gak punya apa-apa, Ma. Jangan tambah kesedihan kami dengan Mama terus-menerus meratapi kesedihan ini, Ma. Aku dan Lala gak mau Mama sakit lagi. Ingat, Ma. Allah akan bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, Ma.
1: Iya, Nak. Maafin Mama ya. Mama sangat sayang Papa kalian. Makanya Mama gak bisa berpikir Mama akan kehilangan Papa kalian begitu cepat. Mama belum sanggup kehilangan Papa kalian. Mama sedih, sedih sekali.
2: Mama, kalau Mama nangis terus, Lala juga ikutan sedih. Mas Panji akan ikutan sedih juga. Kakek Nenek juga ikut sedih. Ma, Mama harus ikhlas menerima semua ini. Percayalah, kamu pasti bisa bangkit kembali.
3: Iya, Ma. Panji, sebagai anak laki-laki Mama, akan selalu melindungin Mama dari siapapun. Panji janji. Panji akan menggantikan Papa untuk mencari nafkah, Ma. Panji janji, kita akan bahagia terus bertiga. Aku, Mama, dan Lala.
1: Tapi Mama gak bisa, Nak. Mama masih teringat selalu Papamu. Papa kalian itu baik, baik sekali. Gak pernah sekalipun memarahi Mama. Walaupun Mama berbuat salah,

0: kalau kita bahagia, kita tidak akan melupakan papa, ma, selamanya.
1: Benarkah itu, nak?
2: Percayalah, ma, semua itu benar.
1: Baiklah, maafkan mama ya, nak. Maafkan mama, karena mama sangat sayang sama papa kalian. Sehingga memang mama susah melupakan papa kalian.

0: Lah, Lala, kamu di mana, Nak?
1: Iya, Nek. Lala ada di kamar sama Mama.
0: Mas Panji kemana ya, Lah?
1: Mas Panji tadi lagi pergi sama kakek, Nek. Ada apa, Nek?
0: Oh, gitu. Gimana Mamamu, Nak?
1: Mama lagi tidur, Nek.
0: Oh, ya sudah kalau Mamamu lagi tidur. Lala bisa bantu Nenek beresin kue-kue ini enggak? Nanti malam kan ada pengajian.
1: Iya, Nek. Lala bantu Nenek beresin kue-kue ini ya. Wah, Nek, kuenya banyak sekali.
0: Iya, kue-kue ini dari para tetangga dan saudara kita. Itulah, Lah, papamu itu orang baik. Maka rezekinya banyak sekali. Coba kamu lihat, kue-kue ini begitu banyak. Setiap malam kita gak pernah beli kue, tapi tetangga dan saudara kita datang bawa kue-kue ini.
1: Iya, Nek. Lala bangga banget sama papa. Beliau tuh orang baik, penyayang, suka menolong. Pokoknya papa itu sempurna banget. Tapi, Nek, mengapa ya orang sebaik papa cepat dipanggil Allah?
0: Itu kan sudah ketentuan Allah loh, Nak. Bahwa umur papamu itu memang sampai waktunya dipanggil Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menghalanginya. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik sama orang. Karena kita kan gak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Iya kan, Lah?

0: Nek, tuh kayaknya kakek sama Mas Panji udah dateng.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakek sama Mas Panji dari mana aja sih? Kok gak ngajak Lala?
3: Kasih tahu gak ya? Mau tahu bener atau mau tahu aja? Gimana? Mau tahu bener kan?
0: Ih, Mas Panji suka gitu deh. Nek, Mas Panjinya gak mau kasih tahu dari mana, sebel.
2: Panji, sukanya kamu nih ngelirik adiknya saja sih. Kasih tahu kenapa sih? Atau kakek yang kasih tahu nih?
1: Iya, Nak. Dari tadi Lala sampai bingung loh nyariin kamu sama kakeknya.
3: Lala, kamu tahu kami dari mana? Aku sama kakek baru dari makam papa.
0: Ih, Mas Panji kok gak ngajak Lala sih? Padahal aku kangen banget sama papa. Aku pengen ketemu papa. Mas Panji jahat.
2: Lala, tadi itu kami gak sengaja. Kakek sama Mas Panji tadi sebenarnya ke pasar dan cari makanan burung. Terus kebetulan lewat makam papa kalian. Jadi ya, mampirlah. Sudah, jangan sedih. Besok-besok kakek anterin kamu ke makam papa kalian ya.
4: Ada apa ya? Kok pada ribut-ribut? Ada apa, Pak? Panji? Bu? Pak, Mama dari tadi dengerin kalian pada ribut. Ada apa ya?
1: Gak ada apa-apa, Mawar. Itu tadi Lala ngambek. Gak diajak Panji sama kakek ke makam papanya.
0: Iya, Ma. Lala kangen banget sama papa. Lala pengen ketemu papa. Lala kangen banget.
4: Sabar ya, Nak. Kan Lala yang sudah menyadarkan Mama untuk sabar dan ikhlas. Kok sekarang malah Lala yang begitu? Ayolah, Nak. Kita sama-sama berdoa untuk Papa. Semoga Papa

0: tenang di sana, dan semoga papa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Tuh kan, benar kata mama. Kita semua kangen sama papa. Tapi enggak mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Hanya melalui doa saja kita bisa bertemu papa.
2: Lala, Panji, sini dekat sama kakek. Kakek ada yang mau omongin. Bahwa sesuatu yang sudah pergi itu tidak akan kembali. Kita harus ikhlas dan sabar menerima semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian, sakit ataupun tidak, pasti akan ada obatnya. Jangan kalian sesali sesuatu yang sudah hilang. Justru kita harus menatap ke depan. Jangan menangis. Kalian harus kuat ya. Dan jadilah anak-anak yang tegar. Kakek, nenek, dan mama akan menjaga kalian sampai kelak dewasa nanti. Insya Allah, kalian akan menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan yang baik untuk kedua orang tuamu. Ya sayang, kakek, nenek, mama sayang kalian semua.
3: Iya kek, makasih nasihatnya kek.
1: Ma, Panji sayang sama mama. Mama jangan sedih lagi ya ma. Panji akan selalu menjaga mama juga.
3: Lala juga sayang sama mama. Sangat sayang mama. Mama yang terbaik buat Lala. Sabar ya ma.
0: Iya Panji, Lala, mama juga sayang kalian. Kalian itu seperti bunga mawar merah yang sedang mekar, yang harus mama rawat dengan baik. Jangan sampai dia gugur sebelum waktunya. Terima kasih anak-anak mama yang tersayang. Love you, mama sayang. Sayang kalian.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: way for yay info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu meluap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayak gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Nggak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini di 29 Agustus 2026. Kita kembali lagi mendengar malam hari ini di Ruang Rindu Daerah Nusantara. Dan untuk Ruang Rindu kita malam hari ini di Ruang Rindu Daerah Nusantara, yang kita akan mendengarkan lagu-lagu dari seluruh Nusantara yang ada di Indonesia ini pendengar. Dan sebuah ruang untuk kembali menikmati kekayaan musik daerah dari berbagai penjuru Indonesia tentunya. Karena setiap daerah memiliki punya cara sendiri, setiap lagunya punya rasa, dan setiap alunan musik selalu punya cara untuk membawa kita pulang-pulang pada kenangan, pada kampung halaman, atau mungkin pada seseorang yang sedang kita rindukan pendengar. Dan mendengar untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, kami membuka ruang line telepon dan WhatsApp untuk Anda untuk bergabung bersama kami untuk request lagu daerah-daerah Nusantara yang ingin Anda dengarkan di 0811 7870 9670. Dan musik daerah Nusantara memang banyak menyimpan kenangan ya, seperti tadi yang lagu pertama kita dengarkan, yaitu lagu dari daerah Sumatera Utara, tepatnya sepertinya Tapanuli ya. Itu ada lagu Boru Panggaoran judulnya, Boru Panggaoran pendengar.

seperti yang tadi kita dengarkan, baru saja kita dengarkan tadi lagu Boru Pangoron, lagu yang terasa begitu dekat dengan kehidupan keluarga tentunya, khususnya dalam budaya Batak. Boru Pangoron itu bukan sekedar sebutan untuk seorang anak perempuan. Di dalamnya ada harapan, ada doa, dan ada kebanggaan orang tua kepada anak yang mereka cintai. Jadi ketika lagu ini terdengar, mungkin ada yang langsung teringat sama orang tua yang di kampung halaman, atau teringat pada anak perempuan yang menjadi kebanggaan keluarga, mungkin sedang berada di perantauan. Begitulah musik daerah pendengar. Kadang kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, cukup mendengarkan melodinya, tiba-tiba kenangan datang sendiri. Dan malam ini kita masih terus menjelajah rasa melalui ruang rindu daerah Nusantara malam hari ini, karena Indonesia bukan hanya kaya akan bahasa dan budaya, tetapi juga akan cerita yang dituangkan melalui lagu-lagu daerahnya, pendengar. Dan juga begitu banyak aransemen-aransemen musik dari berbagai daerah di Nusantara yang sering kita dengarkan, tentunya tidak asing, dan kita ini ternyata sangat kaya, pendengar, sangat kaya dengan berbagai budaya dan alunan musik lainnya.

Kalau kita bicara tentang lagu daerah Nusantara, rasanya seperti membuka album kenangan dari berbagai penjuru Indonesia. Ada lagu yang bercerita tentang kampung halaman, tentang kasih sayang orang tua, seperti tadi yang baru kita dengarkan, dan tentang cinta, persahabatan, sampai tentang kehidupan masyarakat di daerahnya masing-masing. Uniknya lagi pendengar, setiap lagu yang di daerah masing-masing, setiap lagu yang punya warna sendiri, mengikuti bahasa, tradisi, dan karakter masyarakat yang melahirkannya. Kadang kita juga tidak begitu paham seluruh liriknya, karena mungkin nggak semua kita paham tentang bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, tapi begitu musiknya dimainkan, rasanya tetap bisa sampai ke hati. Gitu. Karena musik memang punya bahasa sendiri, bahasa yang menyatukan kita, meskipun berbeda daerah dan berbeda bahasa. Jadi malam ini pendengar, mari kita nikmati satu persatu kekayaan musik daerah Indonesia dari Sumatera sampai Papua, dari lagu yang penuh semangat sampai lagu yang membawa kita larut dalam kerinduan. Nah, inilah pendengar, inilah indahnya Nusantara, berbeda-beda musiknya, berbeda pula ceritanya, tetapi ada tetap satu dalam rasa. Nah, tetap bersama kami pendengar. Sambil kami menunggu untuk bergabung bersama kami, dan tetap bersama kami, kita akan putarkan satu lagu yang cukup dekat, lagu dari tetangga kita, Sumatera Barat. Ya, kita akan dengarkan satu lagu dari Sumatera Barat yang mungkin ini ya, sudah tidak asing bagi pendengar semua. Selamat mendengarkan pendengar, ini dia Tia Ramon, Bungo Lagu.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
14: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
15: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
16: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Masih di ruang rindu daerah Nusantara malam hari ini pendengar. Dan tadi baru saja kita dengarkan berbagai lagu dari berbagai daerah, itu dari Sumatera Barat, dari Provinsi Riau, dan dari Aceh serta Bengkulu pendengar. Dan berbagai lagu tadi kita dengarkan masih daerah Sumatera ya, masih daerah di bagian Sumatera kita ini. Nanti kita akan beranjak menuju ke daerah mungkin Sulawesi, Palu, Kalimantan sana. Dan tetap bersama kami pendengar, karena masih banyak lagu-lagu yang akan kita putarkan. Seperti tadi lagu yang pasti lagu dari Sumatera Barat tadi, Bunga Larangan, itu menjadi satu lagu yang paling sering kita dengar juga ya di sini ya. Apalagi semalam kita habis Ruang Rindu Minang, Rancak Bana. Nah ini biasanya banyak nih yang request lagu-lagu seperti ini. Dan sahabat pendengar semuanya, lagu ini membawa kita ke suasana khas Minangkabau. Lagu Tiara Montani membawa kita khas ke khas Minangkabau dengan lantunan bahasa dan melodi yang begitu kuat dan nuansa daerahnya. Ada rasa tentang cinta, perasaan, dan kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat Minang. Menariknya, lagu-lagu Minang seperti ini bukan hanya enak didengarkan, tetapi juga menjadi bagian dari cara kita menjaga bahasa dan budaya daerah. Sekali mendengar, kadang langsung terbayang suasana kampung halaman. Ini memang merantau ini menjadi ini ya budaya Sumatera Barat ya. Rumah gadang, perjalanan pulang, atau seorang yang pernah begitu dekat dengan hati. Coba kita perhatikan, setiap perjalanan yang jauh pasti ada aja lagu Minang yang kita dengarkan, di baik itu di bus atau dimanapun. Kadang itu memang membawa kita langsung ke daerah ranah Minang. Itulah kekuatan lagu daerah pendengar. Jarak boleh jauh, zaman boleh berubah, tetapi ketika sebuah lagu kembali terdengar, lagu lama ya, lagu lama kembali terdengar, kenangan seolah ikut pulang bersama kita pendengar. Dan malam ini kita akan masih berada di ruang rindu daerah Nusantara pendengar, dan kalian masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Untuk semua pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp dan telepon di 0811 7870 9670.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: itu harus diadakan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Masih bersama kami di Ruang Rindu Daerah Nusantara, pendengar RI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci, di mana pernah berada. Malam ini kita berjalan-jalan ya lewat musik tanpa perlu kendaraan yang pasti, tanpa perlu tiket juga nih. Dan cukup duduk santai, dengarkan lagunya dan biarkan imajinasi membawa kita berkeliling Nusantara. Nih judulnya Jalan-Jalan di Udara nih, Jalan-Jalan via Udara. Tapi kan naik pesawat, gak perlu keluar budget juga, gak perlu beli tiket juga. Dan dari tadi kita sudah mendengarkan dari Minang, Batak, Melayu, Jawa, Sunda, sampai berbagai daerah lainnya. Nanti juga akan kita dengarkan, masing-masing punya warna dan cerita. Ada lagu yang bikin kita senyum, ada yang mengingatkan pengalaman, bahkan ada yang juga yang tiba-tiba membuat kita teringat seseorang mungkin, atau kejadian atau suasana satu tempat yang pernah kita datangi bersama seseorang yang spesial. Nah, kalau yang terakhir ini jangan salah lagunya ya, mungkin memang kenangannya aja yang belum selesai. Dan inilah serunya Ruang Rindu Nusantara, daerah Nusantara pendengar. Kita tidak hanya mendengarkan musik, tapi juga mengenal kekayaan budaya dan cerita dari negeri yang begitu luas ini. Dan pendengar semuanya, tetap bersama kami di Pro 1 RI Sungai Penuh dan Kerinci, karena perjalanan kita malam ini masih panjang, masih ada 45 menit lagi, dan mari kita lanjutkan dengan lantunan lagu berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami di Slow 6,7 MHz Radius Rumbling Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
2: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
2: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temennya kesulitan.
2: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Lucky, aku baru tahu loh air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
6: Roposai.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Budi, aku isap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk kau.
4: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

0: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Terima kasih mendengarkan bersama-sama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, tidak terasa perjalanan kita bersama di Ruang Rindu Daerah Nusantara malam ini harus sampai di penghujungnya. Dari satu daerah ke daerah lainnya, kita sudah menikmati beragam musik Nusantara. Semoga lagu-lagu yang hadir malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa kenangan untuk mengobati rindu dan mengingatkan kita betapa kayanya budaya negeri ini, pendengar. Dan terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Penuh yang sudah setia menemani dan ikut menikmati perjalanan musik daerah malam ini. Semoga malam Anda semakin tenang dan menyenangkan tentunya. Dan setelah ini waktunya kita melanjutkan malam dengan jazz musik atau deretan lagu pilihan yang akan terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti dengan lagu-lagu nostalgianya. Tetap bersama Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Jangan kemana-mana karena musik masih akan terus mengalun menemani waktu istirahat Anda. Saya Lalan pamit dari Ruang Rindu Daerah Nusantara. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun berada. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya.

informasi dan inspirasi. Satu.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya,

gelisah, kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Abu Zahr SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustadz? Iya, sehat alhamdulillah. Pak Ustadz sehat juga ya? Oke, baik. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk mutiara pagi hari ini, kita akan mengangkat topik terkait keuntungan sifat amanah ya, Pak Ustadz?
1: Iya.
0: Baik, hari ini, ya. Iya, betul. Iya. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk mutiara pagi edisi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Jambi yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan insyaallah dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan pagi hari ini yang segar, yang cerah, dan insyaallah Allah akan menurunkan hujan untuk kita dan Allah melepaskan dari kemarau yang panjang ini sehingga kita dalam keadaan aman. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia rahmat Allah, judul pada bahagia hari ini yaitu keberuntungan memiliki sifat amanah. Menjaga amanah bukanlah perkara yang ringan karena Allah SWT menggambarkan bahwa amanah ini sangatlah berat, merupakan beban yang sangat berat. Dulu Allah SWT pernah memberikan amanah ini kepada langit dan kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan untuk memikulnya karena takut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Di dalam Al-Qur'an Allah ingin memberikan amanah kepada bumi, langit, dan gunung. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanah kepada langit dan bumi, gunung-gunung. Maka semuanya enggan atau menolak untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Namun di balik beratnya tanggung jawab tersebut, Allah SWT menjanjikan keberuntungan teramat besar bagi hamba-hambanya yang mampu menunaikan amanah dengan baik. Nah, tentunya di samping itu walaupun berat, tapi ada keberuntungan yang Allah berikan kepada manusia. Apa saja keberuntungan? Ya, di antaranya ialah orang-orang yang amanah itu meraih surga Firdaus tentunya. Ya, itu keberuntungan yang pertama. Orang-orang yang memelihara amanah, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Nah, ini adalah janji dari Allah SWT. Sebab Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Itu bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan amanah itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjalankan amanah itu nanti mendapat keberuntungan yang tentunya sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini jadi keberuntungan terbesar juga akan dimiliki seseorang hamba yang betul-betul menjalankan amanah itu dengan baik, dengan benar. Hadis Nabi mengatakan bahwa masarrahu ayyuhibbahu Allah wa rasuluh falyuaddi amanatahu idza tu'mina wal yasdaqu hadisahu idza haddatsa. Barang siapa yang senang dicintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia menunaikan amanahnya ketika ia dipercaya, dan hendaklah ia jujur ketika ia berbicara. Jadi amanah itu memang berat, tapi orang yang dapat menjalankan dengan baik, ya, dengan benar, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, amanah ini adalah sifat, empat sifat. Di antaranya si empat sifat bagi Rasul, di antara itu amanah. Ketiga, sempurnanya iman dan selamat dari kemunafikan. Ini keberuntungan. Ya, orang-orang yang tidak amanah itu orang-orang yang tidak beriman. La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Sungguh luar biasa ancaman ini bagi orang-orang yang tidak menjalankan amanah dengan baik, apalagi amanah-amanah yang dipikulkan kepadanya. Ya, amanah itu sebenarnya ya bisa bersifat individu, ya bisa bersifat apa namanya kemasyarakatan, sosial masyarakat, ya. Nah, ini negara kita, keluarga kita bisa aman apabila amanah ini dengan dijalankan dengan baik. Nah, mungkin itu Mbak Nana, daripada faktor-faktor keberuntungan yang dimiliki oleh orang-orang yang bersifat amanah, yang tentunya juga di masyarakat sangat beruntunglah orang-orang yang memegang sifat amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah, apapun bentuknya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jalankan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan kita memperoleh daripada keberuntungan kita memiliki sifat amanah. Itu saja pengantar pagi ini, Mbak Nana. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah kita ini. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan untuk Anda semua pendengar, baru saja di awal perjumpaan kita mengikuti ataupun mendengarkan paparan singkat yang menarik sekali terkait keuntungan dengan sifat amanah. Kadang kita diberi amanah itu gampang aja kita terima ya Pak Ustaz, tapi sulit menjalankannya ya Pak Ustaz ya.
1: Iya.
0: Yang tidak semua betul. Orang bisa begitu ya Pak Ustaz ya.
1: Iya, kadang-kadang berbut pula untuk meraih, untuk mencari apa, memikul amanah itu.
0: Nah, kan? Betul sekali Pak Ustaz. Iya. Tapi sudah dikasih amanah kayak pura-pura enggak tahu aja Pak Ustaz. Yang penting udah deh, bos percaya sama aku.
1: Udah, gitu ya. Iya. Dikatakan aji mumpung lah.
0: Nah, benar sekali.
1: Tanggung jawabnya itu besar sekali.
0: Luar biasa, benar-benar Pak Ustadz. Iya. Tapi bagaimana juga nih Pak Ustadz, jika ada orang yang memang seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, mengharapkan diberi amanah gitu ya sama atasan ya Pak Ustadz. Kemudian sudah dapat SK nih Pak Ustadz, dikasih nih amanah nih ya sama pimpinannya Pak Ustadz. Tapi malah urusan pribadi yang diutamakan. Ini bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Iya, sebenarnya kan kita harus bersifat profesional.
0: Nah, itu.
1: Amanah itu kan harus dipikul dengan profesional. Mm-hmm. Kemudian ya memiliki ilmu lah. Mm-hmm. Kalau kita selaku orang yang apa namanya pemimpin, mm-hmm. pemimpin itu kan dari mulai pemimpin diri kita sendiri lah. Mm-hmm. Ya, kemudian pemimpin keluarga, apalagi pemimpin masyarakat. Sebab amanah itu nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabnya, mm-hmm. sekecil apapun mm-hmm. yang kita diberikan. Nah, terutama diri kita ini kan, kita akan ditanya tentang ilmu kita, kita akan ditanya tentang harta kita, ya, badan kita sendiri, betul, umur kita, betul. Semuanya amanah. Apalagi yang sifatnya memang mengayomi masyarakat, ya, tentunya harus proporsional lah begitu.
0: Iya.
1: Jadi ada apa namanya, mengelola sesuatu harus memang pakai ilmu, kata Nabi. Apabila diserahkan suatu pekerjaan kepada seseorang, kemudian ya pekerjaan itu tidak dikelolanya dengan baik,
0: betul.
1: Maka tunggulah sebuah kehancuran kan.
0: Maksudnya.
1: Nah, amanah itu kan aman. Kalau kita kan amanah itu kan aman, dari kata-kata aman. Jadi kalau memang sudah amanah, insya Allah aman, apapun, dimanapun kan. Bisa tentram, orang yang amanah itu tentram. Ya, masyarakat, keluarga bisa tentram. Nah, itu pengertian secara bahasa kita sehari-hari lah begitu ya. Jadi amanah itu adalah berarti kita bisa aman ya. Aman baik pribadi maupun masyarakat kita. Begitu, Mbak.
0: Baik. Jadi memang saat kita sudah diberi kepercayaan itu harus kita bertanggung jawab ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai apa yang kita dapatkan itu menjadi sia-sia aja. Allah enggak ridho juga ya Pak Ustadz ya. Karena kan banyak yang seperti itu ya Pak Ustadz ya, merasa mampu. Tapi kalau memang kita gak mampu untuk menunaikan amanah itu, lebih baik katakan tidak mampu ya, begitu ya Pak Ustadz
1: tidak
0: ya.
1: Mampu. Iya, apalagi didapat dengan jalan-jalan yang tidak benar ya.
0: Nauzubillah. Betul. Baik, silakan untuk Anda pendengar di 08116707850. Boleh juga di pesan singkat kami di 08138744803. Kita terima untuk penelpon kita ya Pak Ustadz ya. Tunggu sebentar, mana ini? Ampun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda, silakan. Bunda Sati di Sungai Bahar nih, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu sehat, keluarga.
2: Alhamdulillah. Sehat semuanya, Pak Ustaz. Juga ingin sehat juga kan?
1: Iya.
2: Yang saya tanya juga, Ustaz. Aku pernah dikasih, dititipin omong. Cuman itu benar-benar lupa, jadi nggak disampaikan. Itu memang benar lupa, Pak Ustaz. Bagaimana?
0: Oh, gitu.
2: Usah nggak itu, Pak Ustaz?
0: Oke, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustadz jika kita sudah diberi amanah nih untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita lupa menyampaikannya Pak Ustadz? Gimana nih Pak Ustadz?
1: Pertama, kita dalam rangka mengambil semua amanah itu, jangan kita katakan seperti yang tadi kita kejadian seperti ibu ya. Apa namanya, titipan
0: omongan,
1: omongan atau pesan lah begitu ya. Sesuatu ya, amanah itu bukan saja bentuk materi ya, tapi biasa saja bentuk-bentuk seperti ini tadi ya. Makanya kalau kita diberikan seperti itu, kita harus ucapkan dulu pertama insya Allah akan saya sampaikan. Begitu harus. Jadi kalau kita terlupa, ya karena manusia ini kan sifatnya memang salah, hilap, lupa itu dan memang milik kita kan. Maka harus kita terima dulu dengan kata-kata tolong sampaikan ini ya, insya Allah. Apapun insya Allah. Insya Allah itu kan semoga Allah menghendaki. Nah gitu ya. Jadi kalau memang nanti di karunia Allah kita ingat, kita sampaikan. Nah kalau kita lupa, ya tentunya kita tidak punya limit waktu. Nanti pokoknya hari ini aku sampaikan, ternyata lupa. Nah kalau itu memang kita lupa, tidak masalah, karena itu lupa kita itu kan dari Allah ya. Lupa itu karena sifat kita kan. Nah maka dari itu tidak mengapa, itu bukan tidak menjalankan amanah itu. Bukan tidak menjalankan amanah karena kita lupa, tapi jangan katakan pasti pada awalnya. Insya Allah saya sampaikan. Nah kalau begitu kita ingat, nah ya kita sampaikan. Nah kita sampaikan. Lebih baik sebenarnya, apalagi zaman digital sekarang ini, kalau perlu enak pesan itu direkam atau dicatat, supaya nanti penyampaian pertama cepat sampainya, ya kemudian tidak bertambah-tambah begitu. Nah itu kan. Sebab apa kata orang, kalau menyampaikan kata-kata ini kadang-kadang bisa saja bertambah-tambah kadang-kadang. gitu ya. Jadi tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya kalau kelupa tidak apa-apa. Cuman yang tidak boleh itu kalau dilupa-lupain kan. Lupa-lupain kan.
0: Betul.
1: Tidak apa-apa Bu, insya Allah tidak apa-apa.
0: Jadi jangan lupa setiap kita diberi amanah atau kita ingin melakukan sesuatu, insya Allah ya Pak Ustadz.
1: Insya Allah, insya Allah kita, insya Allah. Iya. Karena kita pertama tidak punya kekuatan apa-apa, kan. Semuanya iya. Allah yang ngatur.
0: Betul, betul sekali Pak Ustadz.
1: Kita tidak punya kekuatan, apalagi untuk ya hanya sekedar menyampaikan apa? Omongan, pesan saja kita memang tidak sanggup kalau betul. Tidak dengan izin Allah.
0: Iya, baik, iya. Baik.
1: Apalagi dalam bentuk barang segala macam materi ya.
0: Iya. Baik. Silakan untuk yang lainnya masih dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850 untuk Anda yang bertanya langsung bersama narasumber kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita terima untuk penelpon berikutnya. Sebentar ya Pak Ustadz ya. Ya, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak T. Yusuf di Tembesi.
1: Ya. Alhamdulillah, semoga Bapak keluarga sehat walafiat.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, ya, ini yang mau kami tanyakan Pak. Kami ini tempat orang banyak gitu, sering nitip barang kepada kami. Beresiko deh Pak, kalau hilang bagaimana? Kami mau ganti. Kita tidak dicek barang itu, kita nampak itu penyemerangan. Jadi banyak orang ini sering kali kalau hilang bagaimana? Kalau tidak kita kasih izin mau titip, kita rasanya kurang enak juga penumpang kita.
0: Gitu.
3: Jadi beresiko jadinya ya. Kalau barang itu hilang, bagaimana caranya? Orang itu mungkin tidak ada sama kita lah. Barangnya kurang ada.
0: Iya, oke.
3: Okay. Mohon
0: penjelasannya
3: Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, memang berat ya. Memang berat, apalagi dalam bentuk barang atau materi ini kan. Jadi sebelum dan pada awalnya kita harus ada semacam apa? Ya, perjanjian gitu kita buat, misalnya kalau barang ini terjadi ya ini kita bukan kesengajaan sifatnya. Kalau bukan kesengajaan kita unsur-unsurnya kan tidak menjadi masalah itu. Artinya terjadi misalnya kehilangan atau bagaimana ya bisa kita lihat kejadian-kejadian itu bagaimana. Nah ini artinya kalau ada sifat kesengajaan itu kan beda. Jadi kalau sifatnya memang sudah di luar kendali kita, itu tidak bisa kita apakan. Tidak bisa. Nah, kalau memang tadi ada perjanjian, nah kalau nanti hilang, diganti, itu lain. Jadi kalau sekedar titipan yang seperti itu, nah, kita awal-awalnya harus kita buat perjanjian. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal menimbulkan hal-hal yang baru lagi kan. Nah artinya pada awal kita buatlah perjanjian ini di luar penguasaan saya atau bagaimana, kalau terjadi begini nanti kita akan lakukan begini. Jadi biar masalahnya kan tidak besar. Nah begitu, apalagi memang penitipan-penitipan barang ini harus ada konsekuensinya kedua belah pihak, tidak bisa dibebankan kepada orang yang dititipkan ya, apalagi jauh menghadapi kendala-kendala perjalanan yang sulit kan. Nah memang itu susah kita, tetapi sebelumnya adalah seperjanjian ya, mungkin kalau hilang bagaimana ya, apalagi kalau situasinya memang sangat tidak memungkinkan. Nah, ini mungkin bisa kita musyawarah, bisa kita laksanakan tukar pikiran kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Begitu Mbak Nana. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan untuk Anda yang lain yang mau ikutan kembali di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, dari siapa, di mana? Halo.
4: Siapa Anda?
0: Iya, siapa ini? Yang lain nanti dulu ya, gantian ya. Assalamualaikum.
4: Halo, Ibu Siti Rahayu. Hah? Abisnya Ayu ya.
0: Ini siapa?
4: Ini Pak Samsuri.
0: Oh, Pak Samsuri, silakan.
4: Iya.
0: Apa mau ditanyakan? Iya.
5: Iya.
0: Silakan Pak Sam.
5: Silakan Pak Sam.
4: Nah, ini Pak. Saya tanya masalah maulid Nabi.
0: Maulid Nabi.
4: Tempatkan ini, tempatnya kita mengundang penceramah. Langsung ke masjid setelah masyarakat kumpul-kumpul di masjid mendengarkan dan menonton ceramah. Ceramah tadi itu sebelum dia menguraikan ceramah dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Berjanji mazam kan. Jadi di situ selawat Nabi tadi kan dicampur dengan musik. Rebana itu macam mana itu? Apakah boleh? Apakah tidak?
0: Dengan rebana.
4: Itulah yang saya tanyakan, mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, ya, walaupun di luar tema kita tidak masalah lah Mbak Nana.
0: Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak Ustaz.
1: Nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, sebenarnya ya musik itu. Tidak semuanya dilarang, ya. Tidak semuanya dilarang, ya. Nah, cuman tempat bermain musik itu, ya, kalau saya lihat, memang ada tidak semuanya. Ada beberapa tempat, kadang-kadang dilakukan di dalam masjid, ya. Di dalam masjid, saya, ya, gimana ya, kurang enak lah, ya. Apalagi sekarang musik itu bukan rebana lagi, ya. Bukan rebana lagi, kadang-kadang kan kadang-kadang dicampur dengan adanya apa organnya gitu ya. Nah, kalau saya ingin menyarankan pertama ya di luar masjid lah, di luar masjid. Jadi sifatnya kalau kompangan itu masih tidak masalah, tidak masalah kompangan apa namanya rebana, tidak masalah lah kalau itu di apa namanya selawat dengan kompangan, dengan rebana. Nah, apalagi saya lihat tuh ya di luar dilaksanakan apanya kompangan rebana itu tidak masalah kalau cuman itu. Nah, tapi kalau sudah mengarah kepada ya sekarang ini ada musik house misalnya kan, host namanya, saya ini tidak tahu juga musik house yang sifatnya ya dicampur dengan apa, itu agak kurang enak kita dengarkan. Lagu-lagunya lagu selawat, tapi musiknya musik host. Nah gitu ya. Nah, kalau rebana kompangan tidak masalah itu ya. Ya bukan dianjurkan ya, tidak masalah kita lakukan itu untuk selawat-selawatan ya, tapi yang baiknya di luar masjid ya, jangan di dalam masjid ya. Karena ini ada di dalam masjid ya. Ya agak kurang elok lah kita bernyanyi dengan pukulan-pukulan itu, pukulan rebana dalam masjid, apalagi dengan organ tunggalnya. Ini ya begitu Pak, tidak apa-apa Pak, tidak masalah kalau kita solawat dengan kompangan rebana, nggak masalah. Ya, baik. Justru kita memang dianjurkan membaca solawatnya, ya tidak apa-apa. Okay, ya itu baik, Mbak Nana ya.
0: Baik. Assalamualaikum, ya. Penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Iya, silakan Pak Ujang.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Ujang, semoga sehat selalu sekeluarga Pak Ujang.
6: Amin.
0: Ya. Oke, langsung saja.
6: Tanya gini Pak Ustaz. Kalau ya. Sering beli baju di online itu kan bagus. Kali datangnya bajunya enggak bagus.
0: Ketipu dong.
6: Macam mana Pak Ustaz?
0: Oke, baik. Makasih. Silakan Pak Ustaz.
1: Iya. Iya, ini memang sering terjadi sekarang ini dah ya. Kita kadang-kadang mata ini memandangnya bagus. Saya juga kemarin tuh juga begitu di baju. Ya. Iya, tahu-tahu sampai ke rumah, waduh. Nah, inilah. Iya, sebenarnya pembelian ini lewat online tuh ya boleh-boleh saja lah. Tapi akadnya kita tidak ada sebenarnya. Iya, misalnya antara demingkum, jadi ridho antara kamu itu agak kurang jadinya. Nah, setelah tiba barang itu kan kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Nah, bagaimana ini yang harus kita lakukan, ya? Ya, bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita lihat dari peristiwa yang kejadian seperti ini, ya pada awalnya kita kan senang itu, tapi pada akhirnya setelah datang loh kok seperti ini. Nah, ini bagaimana kita sikap kita, kan? Ya, pertama, ya kita mungkin menerima saja, Pak, dengan kondisi seperti ini. Karena kalau kita telusuri kemana perginya ini, nggak bisa. Sebenarnya kita ini harus ada apa namanya, semacam apa namanya itu, khiyar, ya. Jadi khiyar itu kita memilih sebenarnya. Boleh memilih. Nah, gini, kalau terjadi, seharusnya memang harus buat semacam ada perjanjian. Nah, ini kan perjanjian, kalau memang nanti tidak bagus kita kembalikan, tapi tidak bisa begitu dilakukan kalau online begitu. Tapi kalau kita di toko, nanti saya bawa dulu, misalnya kan dipilih, dilihat. Ini kadang-kadang memang di online itu, ya gimana ya, kalau kita saya juga kemarin gitu, adalah bagaimana lagi ya? Nah gitu ya, bagi saya begini aja, Pak, bagi saya ya, lain kali kita harus waspada dan hati-hati lah. Ya, kalau memang kita membeli harus waspada dan hati-hati. Cukup sekali aja yang kita kenal, kan. Lebih baik kita membeli itu langsung aja. Saya dua kali udah, Mbak. Dua kali nih.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, dua lebih kali. Lagi, memang ya? Dua kali. Ya, kalau saya menerima saja lah dulu.
0: Okay.
1: Di samping itu nanti kita berhati-hati supaya jangan sampai kena lagi lah begitu. Kan? Okay. Ya kita mau salahkan siapa, kan?
0: Benar.
1: Mau marahkan siapa? Itu saja lah begitu.
0: Karena itu sebelum beli baca dulu deskripsinya, terus juga dari pelanggan-pelanggan yang lain cocok nggak, kalau nggak cocok ya nggak usah gitu ya, Pak Ustadz.
1: Itu yang harus kita waspada lah.
0: Iya, Pak Ustadz, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jadi sifat amanah ini ya pada saat ini memang harus kita

0: karena baru satu saja amanah yang tidak dijalankan dengan baik bisa hancur, baik itu diri, keluarga, masyarakat. Maka dari itu pantaslah kalau Nabi berpesan kepada kita bahwa amanah ini sangat penting, karena sikap yang tidak amanah ini ya salah satu dari sifat-sifat munafik yang tumbuh dalam diri seseorang. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik, dan setiap amanah yang kita lakukan itu pasti membawa keberuntungan terhadap diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Itu Mbak Danah.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustaz.
0: Ya, insya Allah.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dimana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus berakhir. Nana dan pengarah teknik Julio Faryanza juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutla, 8 orang jadi tersangka. PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Inilah berita selengkapnya di si Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Laporan Muhammad Isman.
2: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam

0: mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
1: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
0: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Kejati Jambi telah menerima 7 pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus Karhutla. 8 orang jadi tersangka. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terus berjalan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah Jambi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi mengungkapkan pihaknya telah menerima 7 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dengan total 8 tersangka terkait perkara Karhutla. Menurutnya, Kejati Jambi terus berkoordinasi dengan Polda Jambi dalam menangani perkara tersebut. Kejati juga menyatakan dukungan terhadap langkah kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain perkara yang ditangani bersama kepolisian, terdapat juga 3 tersangka dari penyidikan yang berkaitan dengan kehutanan. Penanganan perkara tersebut terus dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan.
4: Untuk penegakan hukum, kami telah menerima 7 SPDP dengan 8 tersangka, yang mana kita gakkumnya dari penegakan hukum ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Polda Jambi, dalam hal ini Pak Kapolda, terus kami support untuk melakukan penegakan hukum. Dan ada 3 lagi dari gakkum kehutanan, ya. Itu ada 3 tersangka, yang mana ini juga terus kita koordinasikan bersama Kementerian Kehutanan.
3: Kejati menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana Karhutla. Saat ditanya mengenai keterlibatan korporasi dalam perkara Karhutla yang telah ditangani hingga saat ini, Kejati menyebut tersangka yang diterima pihaknya sejauh ini berasal dari kalangan masyarakat dan belum ada dari korporasi atau perusahaan. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar operasi modifikasi cuaca atau OMC merupakan upaya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dalam hal ini pelaksanaannya harus didukung kondisi pembentukan awan hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan, pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, keberhasilan OMC sangat bergantung pada sejumlah parameter atmosfer, mulai dari pertumbuhan awan, kelembaban udara lapisan atas, kondisi angin, hingga stabilitas atmosfer.
5: Ada beberapa parameter yang mendukung, seperti pertumbuhan awan itu kan dilihat juga kelembaban udara di lapisan atas itu seperti apa, baru anginnya juga seperti apa, labilitas udaranya juga bagaimana.
2: Meski demikian, BMKG tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika atmosfer untuk melihat perubahan kondisi yang memungkinkan dilakukan modifikasi cuaca. BMKG memprediksi musim kemarau di Jambi masih bertahan hingga pertengahan Oktober, sementara hujan yang muncul nantinya belum tentu merata. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengandalkan hujan sebagai satu-satunya upaya untuk mengurangi risiko karhutla. Pencegahan dan penanganan dinilai terhadap api tetap menjadi langkah penting selama periode kemarau.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Kejari Sungai Penuh tetapkan 2 tersangka dugaan korupsi damkar. Laporan Desi Hermila.
7: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kedua tersangka masing-masing berinisial LS, mantan Kepala Dinas Damkar sekaligus pengguna anggaran, dan Y yang menjabat sebagai bendahara. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Haryanto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan hasil audit kerugian keuangan negara. Keduanya langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sungai Penuh mulai Rabu 26 Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana operasional damkar. Di antaranya SPJ yang diduga fiktif, anggaran perawatan kendaraan, penggunaan BBM, serta dugaan aliran dana. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 1,37 miliar rupiah.
8: Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian negara, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi nomor 700, tanggal 18 Agustus 2006, kerugian keuangan negara atau daerah yang ditimbulkan adalah sebesar 1.375.035.343 rupiah. Dasar perhitung merupakan selisih antara realisasi dana operasional dengan pengeluaran real. Dengan rincian, belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sekitar 591.415.461.000.
7: Robi menegaskan proses penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kejari Sungai Penuh memastikan perkara tersebut akan ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, seksi wartawan olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada, selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
9: Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada. Ketua Siwo PWI Jambi, Mirza Isa, mengatakan Perwada menjadi ajang penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet-atlet wartawan yang nantinya berpeluang memperkuat kontingen Jambi pada Perwanas 2027. Menurutnya, untuk Perwada kali ini baru 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu domino, tenis meja, dan catur. Ketiga cabang tersebut dipilih dengan mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Perwanas 2027 mendatang.
10: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui Siwo itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan kegiatan Porwada, Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Porwada daerah, cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwanas tahun depan 2027 bulan April nanti.
9: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Perwada kemarin. Selanjutnya pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan Perwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil Perwada tersebut, Siwo PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutla, 8 orang jadi tersangka. Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Windy Diciptra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kanal informasi dan hiburan. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah menghabiskan libur akhir pekannya. Kami ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang baru bergabung. Bagi mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia. Minggu 30 Agustus 2026, perakirawan BMKG Nisa mengatakan, untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, berawan tebal, Medan, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung berkabut, Pangkal Pinang berawan. Untuk di Pulau Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Surabaya berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram berkabut. Lalu di Pulau Kalimantan, Pontianak berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya, dan informasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan